0: barjo asik ketua mas
1: sak acip al santilhu Emmanuel aranda atau kila paji santilhu udli bichlebal sakas la atin ut sakci wanak kui rishlik santilhu udna balchish komon
0: barna kanaka al
1: asa radio felicidad barrio el porvenir nachish adli colonia militar poptun
0: shinko otara chakchakish yo o bi